Anda keluar rumah atau asrama. Dan dengarkanlah selalu stasiun Radio Taipei untuk mengetahui keadaan topan. Acara Hello Taipei dari Pusat Konseling TKA Kota Taipei bekerjasama dengan stasiun Radio Taipei memperhatikan Anda.